siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

Ovo No jagbagba Yonya doda siwa Game manu asi o kaka Ava no troko opono vi obo Fike bele po galea Mukao A uke bedua Mukao Nekba ni tekbe la goe cha Mukao Paske ame bubenya Mukana me buo No nya doda siwa Vovo manu asi o kaka Kafla ana home akongoti doda yame beanya nukole dala webumeo

Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka tota ni tiye te karibwa me pate gari duong. Ka chota tina me ya sa tari, teni na me u tamura ndi kuri ya tu omida. Ya kwa mbo kucha dan ni, babo tota ra kutina me ya. Kucha ba chete ba tu ni, di ye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni, u tamu di tinga ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan faham hutang, hutang siapa siapa kuasa suatu hutang, hutang siapa siapa. Kali ada faham hutang, hutang siapa siapa kuasa jangan ni cewi hutang, hutang siapa siapa. Kadai ni ye tu hutang yang puri ye. Bisa lah rupanya kau ye hutang, siapa hutang beni. Karena hutang, hutang siapa siapa kuasa dua momo, dia dia hutang niaga. Tua kali dua siapa sih, kau boleh tenir bunyi bukan dua tu niaga, baca biaga. Kali nama beli boleh kau dua momo. Kau tu nama ya, dengan beli momo. Kumu bakina, bakina dong aje. Tak tahu dia pakar piku, kepala. Naga ni aku hanya baca dana miliar. Kepala, aduan miliar tu. Kamu ada tu mahu mula. Panjang tu, kaya kaya tu. Kamu kerja tu, mesti. Minit siu ni, unit tu panas tu. Dua ratus tahun dua ratus.

Nkwaba, ata mmarwa, tu kwa kwa nitaba mwa. Ike ya tu, bache chenga, eche chenga di ka, ka, tutani, tiye te kariba me pate kari duong, ka chote tina mne ya sa tari, teni na mne, utamula ntukuri ya tuho mida. Ya kwa mbuku cha dani, wabu, tutara kutina mne ya, kujiaba chete batu ni, diye ta pita la di nani, kapa ye ni jeta pita la di nini, utamu, tinga ye niyaka. Bapa tu tak jangan faham hutang, hutang aku sih aku tak suka hutang, hutang aku sih. Kali ada faham aku hutang, hutang aku sih aku tak jangan ni kiri hutang, hutang aku sih. Kadai ni ye tu hutang ye puli ye. Bisa lah aku warna kau ye, bisa tidak aku hutang aku ni. Karena hutang, hutang aku sih aku tak dulu mau dia hutang ni apa. Atau aku ada dua sih ada ting, kau boleh tenir boleh ni bukan dua tu ni apa aje, aje biasa. Kali nama ni benda boleh kau dua mumpam. Aku tu nama ya dengan ini mumpam. Kumu bakina, akina dunga ye, takaturi ye paka piku, kabala, nakani, akwa nyi bakwa dana miya, nkwaba, adwara miya kado, kamara pi mwamuda, panji adu, kada kenda, kamu kada dunga, kuti, minisi yu, ni, unitu kwa nade, dora kuta.

Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka tota ni tiye te karibwa me pate gari duong. Ka chota te namne ya sa tari, teni namne u tamura ndi kuri eto o mida. Ya kwa mbo kucha dan ni, babo tota ra kuti namne ya. Kucha ba chete ba te ni, di ye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni o tango di tinga ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan apa mukutang, usia usia apa tak suka mukutang, usia usia kaya ada apa mukutang, usia usia apa tak jangan ni kebi mukutang, usia usia kadai ni ye tu mukutang yang puri ye, bila ada orang apa ye, bila tidak mukutang beni, kalau mukutang, usia usia apa tak dulu momo, dah dia mukutang ni apa, tu apa dua tiga ada ting, kalau di tenir bunyi bukan dua tiga ni apa, bagi bagi biasa, kaya nama beni boleh kalau dua mukutang, kalau tu nama ya dengan beni mukutang. Kumo bakina, bakina adunga ye, takaturi ye paka piku. Kabala, nakani, akwa nyiwa chwa zana miyata. Mkwaba, aduwara miyakado, tamwara piu muamuna hali. Panji adu, kata kenta, kamo kata dumekwati. Minisi yungu, ni, unitu kwa nate, dola kutawa.

0: Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba chi chenga, chi chenga di ka, ka tu tani tiye cha kari kwa me pate kari duong. Ka chota tu namne ya sa tari, teni namne utamudan tu kuri etu kumi ya. Ya kwa mbuk cha dani, kwa bo tu tara kutu namne ya. Kujia ba chi chi ba tu ni, di ye cha pita la di nani. Ka kwa ye ni ye cha pita la di ni utamu chi nga ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan apa hutang, kucing aku sih aku tak suka hutang, kucing aku sih. Kaya ia tak paham hutang, kucing aku sih aku tak jangan ni cewi hutang, kucing aku sih. Kadai ni ye tu hutang ujian kuli ye. Bisa lah aku warna kau ye, bisa tidak hutang ubeni. Karena hutang, kucing aku sih aku tak dulu momo dah dia hutang ni apa. Tu aku hari dua tiga hari tu, kau boleh tanya tu boleh ibu kan dua tiga ni apa aje, baca biasa. Kaya nama memang boleh kau dua momo. Aku tu nama ya dengan boleh ni momo. Kumu bakina, akina dong aje, tak tuli ye paka piku, kepala. Naga ni aku ingin baca dah nama ya. Kepala, adua ramia kau, kamu ada tu mampu dah. Panjia tu kada kita, kamu kau dah rumah putih. Minit si ibu ni, ini tu pun nanti, tu lah kita berdua nak berjalan.
1: Tene bikla kale gungko genci manyi nyare ke kubumu le tutugu tebe anyi murie yefu uwu kui le besebe ke retugu gendere ne yokutu bubia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku besebe uwu kui pukonu le yo uwu kui le besebe ke ya san watabo yi kata sesenge ulefu tufake sana ke primata te lu jubwa temu ni kururu jubwa temu ne jubwa woto pram perang bela sebu uwi te atapa me anak menek lengke pulo purwar berkenda berkenda kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka til ricivye menek lengke pulo mata mele etinine ika felak febi kwe wukunda kasa kura kura kofi sabalele sebu uwi sa kalola neye ufale ketayi teke ule fekara menek lengke pulo mulome mumu Uye mana bale, ukui la berke mutumui, ya waro le melak bunke, tuwe lanyare vire, ukure dir wonyare vire lojungulu, wewasa ulurure abai mana farwe polairi la wele me puruguru.
2: Can we try it?
3: Yeah, they can work with her.
4: Instead of, can we do it again?
5: Yeah.
4: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
5: All right.
6: Listen to the whole flow now.
5: Yeah.

siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebedua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.